phela ya ni makani miyano ngidzini ngikuma wakata no wiriwa enkwantu ani moda nguma wayaya dari yabahin lobano leo hatela oroi hoanya dari yabahin mana mamu lobano hallaye okwela madi khani molani kwela madi khani molani owi thana tatawe owi thana mamawe owi thana mawe ha hi makata tanyu mama nyu ngabulale aru re tegari.

mestre falso, ya mestre falso, nsana mwanakanya aromvirihani hiku na unte junyo aimva heka misawe. Unyesi sati murati DM.